0: Basatxerreri esker jarraian herri kirolak.
1: Arrati irratian
2: herri kirolak.